0: dan juga memberikan edukasi untuk pendengar dan masyarakat kita. Dan pemirsa juga pendengar, saya akhiri program Dialog Interaktif hari ini. Kita berharap nanti kita akan ketemu lagi di topik-topik kita selanjutnya yang terus memberikan edukasi untuk pendengar dan masyarakat kita. Saya akhiri Dialog Interaktif kita hari ini.
1: Demikian Dialog Interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Fandi melaporkan.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
3: Lebih ringan dan lebih
2: tahan lama, kan, ya? Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa, berkoyor, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
4: BRIN terhadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali. Karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stutar menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan

0: menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
3: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
2: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pembudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
3: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
5: Media massa berperan penting untuk berkomunikasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
6: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham

0: atau terbatas informasi dan literasi keuangannya menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar, mengatakan media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
2: Wartawan adalah garda depan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
1: Selain menggelar workshop Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
5: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur, didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
6: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
5: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa.

0: 20.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
1: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Niko, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Golongan muda ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun. Disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
0: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
3: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia atau pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita belum tahu apa dan mana gitu. Karena saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun data itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
4: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak menggembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPP secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran

0: mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Gue udah apa sih, kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh. Cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
2: Ya, pendengar 94.3 MHz, terus menemani di Nuansa Pagi, jelang siang Anda dengan teman-teman pilihan dan juga lain-lain masyarakat yang terus memberikan edukasi bagi Anda. Kami sampaikan sebuah pengumuman berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Sekretariat Daerah terkait dengan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan Lomba Gerak Jalan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Kantor Instansi Vertikal Otonom BUMN, BUMD, TNI, Polri, Provinsi Papua Barat, Rektor Universitas, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta se-Papua Barat, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, MA, se-Provinsi Papua Barat, Ketua Pemuda, Karang Taruna, dan Masyarakat Umum. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Provinsi Papua Barat melalui Panitia HUT RI ke-81, Seksi Olahraga Lomba Kesenian akan menyelenggarakan kegiatan Lomba Gerak Jalan untuk Putra dan Putri tingkat SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, TNI, Polri, Karang Taruna, dan masyarakat umum se-Provinsi Papua Barat. Adapun persyaratan lomba sebagai berikut. Untuk gerak jalan, pelaksanaan lomba tingkat pelajar SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi negeri dan swasta, OPD, instansi, BUMN, BUMD, TNI, Polri, dan untuk putra, putri, dan mix atau campuran. Setiap regu berjumlah 19 orang, termasuk pemimpin regu. Formasi barisan dibagi berbanjar ke belakang 3-3 dengan komandan regu berada di bagian depan samping kanan barisan. Kriteria penilaian, kedisiplinan, kekompakan, keutuhan barisan, ketepatan langkah dan kerapian, dan larangan keras untuk peserta, dilarang merokok, konsumsi minuman beralkohol atau menggunakan obat-obat terlarang di sepanjang rute perlombaan akan disanksi atau didiskualifikasi. Waktu pelaksanaan, technical meeting atau pengambilan nomor lomba pada tanggal 10 Agustus 2026 jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Sekretariat Panitia HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Papua Barat, Seksi Olahraga, Lomba, dan Kesenian dengan alamat Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat, Jalan Abraham Mowatoruri Arfai Manokwari. Pelaksanaan perlombaan gerak jalan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026 untuk kategori pelajar SD, SMP, SMA, SMK tanggal 11 Agustus 2026 dengan rute start dari SD Impres 66 Taman Ria dan finish di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Manokwari. Kategori mahasiswa OPD instansi BUMN, BUMD, TNI Polri dan umum pada tanggal 12 Agustus 2026 dengan rute start dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Manokwari dan finish di RTP Borasi Manokwari. Pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Pendaftaran perlombaan gerak jalan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 10 Agustus 2026. Pendaftaran di Sekretariat Seksi Olahraga atau Lomba dan Kesenian HUT RI tanggal ke-81 Provinsi Papua Barat dengan alamat Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat, Jalan Brigjen Purnawirawan Abraham Owatarori Arfai Manokwari ataupun juga di link http://idko.seksilomba@hutri@2026. Kontak person Ibu Albertina Maniani di Dispora Papua Barat, nomor HP 0822-9391-2618. Bapak Steven Murai di Dispora Papua Barat, nomor HP 0813-4825-897. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat pendaftaran. Demikian disampaikan untuk diketahui. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 9.43 waktu Indonesia Timur. Anda terus dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.
3: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan bersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Dengan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

L berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menulis

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Siang, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan dengan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Setnya kami mengajak Anda mengikuti Halo RRI untuk edisi hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Selamat siang pendengar setiap program Satu di Penampun Anda berada. Berjumpa kembali di Halo RRI untuk edisi siang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, bersama saya Angel Boy Mau. Dan pendengar, selamat beraktivitas dan tentunya salam sehat untuk kita di siang hari ini. Ya, pendengar setia, seperti biasa ya, Halo RRI hadir untuk menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dengan berbagai pihak-pihak terkait. Dan di sini juga Anda dapat menyampaikan informasi, saran, masukan, maupun juga keluhan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dan pendengar siang hari ini, kami menemani Anda di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, menyampaikan hal informasi, saran, masukan maupun keluhan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda atau juga mungkin yang pernah Anda alami dan ya mungkin juga pernah Anda lihat ya. Langsung saja di 0823-1176-1145, 0823-1176-1145, apapun keluhan Anda, apapun saran masukan Anda atau informasi, mungkin pelayanan publik ya, pelayanan publik yang Anda bagikan ya, atau mungkin Anda informasikan kepada kami, tentunya akan kami simpan, kami tampung, dan kami akan menghubungi narasumber-narasumber terkait untuk kita sama-sama mendapatkan jawaban atas apa yang Anda sampaikan.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, sambil kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini, ada beberapa hal menarik yang bisa menjadi perhatian kita bersama ya, mulai dari pelayanan publik, kondisi lingkungan ya, yang akhir-akhir ini dilanda musim kemarau ya, tanpa hujan ya, ya dan juga

keamanan, ketertiban masyarakat, hingga semangat kebangsaan ya menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya pada 17 Agustus nanti ya, yang akan kita peringati bersama. Dan pendengar, jika hari ini Anda diberi kesempatan ya menyampaikan satu harapan untuk Manokwari atau juga Papua Barat, apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah terkait kebersihan kota, pelayanan publik, keamanan lingkungan, keselamatan berlalu lintas, atau juga mungkin harapan agar generasi muda semakin maju dan terhindar dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif? Karena ya, generasi muda adalah masa depan bangsa. Ya, untuk itu pendengar, kami mengajak Anda kembali ya, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon dan WhatsApp Halo RRI di 0823 1176 1145, karena setiap suara masyarakat memiliki arti penting bagi pembangunan daerah.

pendengar setia dimana-mana Anda berada, masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Seperti yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda ya, kalau hari ini ya kita diberi kesempatan atau Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan satu harapan ya untuk Manokwari atau Papua Barat. Apa yang ingin disampaikan ya? Apakah terkait kebersihan kota atau juga terkait dengan pelayanan publik ya? Dan juga keselamatan berlalu lintas, satu juga mungkin keamanan lingkungan. Ya, atau mungkin harapan ya agar generasi muda kita ya semakin maju dan terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Dan pendengar, kami masih nantikan di line telepon dan WhatsApp kami di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145, kami nantikan Anda karena setiap suara masyarakat memiliki arti penting ya bagi pembangunan daerah. Dan pendengar, bulan Agustus ini selalu menghadirkan suasana yang berbeda ya. Kalau kita lihat di sepanjang jalan atau di area-area perkantoran, area-area sekolah, pokoknya di ruang-ruang publik ya, sudah ada bendera, sudah ada umbul-umbul ya dan lain sebagainya untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini ya. Bendera merah putih mulai berkibar ya di halaman rumah, kantor, sekolah dan juga berbagai fasilitas-fasilitas umum ya. Dan juga gapura-gapura mulai dihiasi, lingkungan juga mulai bersolek ya, dan juga masyarakat mulai ya mempersiapkan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, momentum-momentum seperti itu juga bukan hanya tentang perlombaan dan juga kemeriahan semata ya, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan juga nyawa ya demi kemerdekaan bangsa. Ya, sebagai generasi penerus bangsa ya, tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan juga tentunya kita harus sama-sama ya menjaga persatuan, menjaga keamanan lingkungan, dan juga berkontribusi sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, untuk itu mari ya kita sama-sama menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya dengan semangat kebersamaan ya, semangat kebersamaan dan juga semangat persatuan dan tentunya semangat gotong royong. Ya pendengar yang ingin bersama kami di Halo RRI siang ini, keluhan Anda atau saran masukan Anda terkait dengan apapun pengalaman Anda atau juga mungkin pelayanan publik yang di lingkungan Anda atau juga mungkin kebersihan lingkungan ya, atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang kurang memadai ya, fasilitas pendidikan dan lain-lain sebagainya. Langsung saja di line telepon dan WhatsApp kami ya di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145, kami nantikan Anda.

Ya, pendengar, beberapa persoalan yang sering menjadi perhatian masyarakat ya adalah lampu penerangan jalan yang belum berfungsi dengan maksimal ya, dan juga sampai

yang masih ditemukan di beberapa titik ya. Tentunya pohon besar yang mulai mengganggu jaringan listrik juga ya, kabel-kabel listrik ya, atau juga sudah mendekati tiang listrik, itu juga membuat masyarakat kurang nyaman ya. Dan tentunya parkir kendaraan yang menghambat arus lalu lintas. Nah, ini juga sangat-sangat mengganggu ya pengguna jalan. Ya, apalagi saat waktu padat. Dan tentunya fasilitas umum yang memerlukan perbaikan atau juga pelayanan yang belum maksimal juga ya menjadi perhatian kita bersama. Ya, persoalan-persoalan tersebut mungkin sederhana ya, tetapi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat sehari-hari. Karena itu kami mengajak Anda ya untuk ikut menyampaikan kondisi di lingkungan masing-masing melalui Halo RRI di siang hari ini. Line telepon dan WhatsApp di 0823-1176-1145, 0823-1176-1145. Dan pendengar, apapun saran, masukan, atau juga keluhan-keluhan Anda yang Anda bagikan bersama kami, tentunya kami akan menghubungi narasumber-narasumber yang terkait untuk bisa menjawab atau mengatasi keluhan Anda, atau juga mungkin menerima saran dan masukan ya, pendapat Anda yang Anda bagikan bersama kami. Langsung saja nih, 0823-1176-1145, 0823-1176-1145.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Dan pendengar, kami masih menemani Anda dan tentunya kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini di 0823-1145, ya 0823-1176-1145, 0823-1176-1145, ya. Dan tentunya suara Anda solusi bersama. Ya, pendengar, menjelang berbagai kegiatan masyarakat dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ini, mari ya kita tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban ya di lingkungan masing-masing atau juga di Kota Manokwari yang tercinta ya, apabila nantinya ada kegiatan-kegiatan lomba, jalan santai, karnaval atau juga hiburan rakyat, mari ya kita sama-sama laksanakan dengan tertib dan juga penuh kebersamaan. Dan tentunya hindari hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan, hormati sesama warga dan selalu mengedepankan semangat persaudaraan. Ya pendengar, karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan seluruh anak bangsa tanpa memandang perbedaan.

Ya, pendengar setia dimanapun Anda berada, selain juga ya persoalan pembangunan dan juga pelayanan publik, ada satu hal juga yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Kalau Anda pagi tadi mengikuti ya di jam 8 tadi, dialog interaktif ya terkait dengan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Nah, saat ini juga berbagai pihak terus mengingatkan masyarakat ya agar tidak menyalahgunakan obat yang seharusnya digunakan untuk keperluan medis ya, karena penyalahgunaan obat-obat dapat merusak kesehatan dan juga mengganggu masa depan generasi muda, bahkan juga berujung pada tindakan kriminal ya. Menurut Anda seperti apa ya terkait dengan penyalahgunaan obat-obat tertentu juga ya? Dan tentunya kita sama-sama mengingatkan ya kepada masyarakat atau juga tetangga ya untuk tidak menyalahgunakan obat-obat tertentu ya, apalagi untuk pemuda, pekerja, dan tentunya keluarga kita. Dan pendengar, karena itu mari kita tingkatkan atau kita sama-sama ya, kita bersama-sama meningkatkan pengawasan juga ya terhadap anak-anak dan remaja, serta juga memberikan edukasi-edukasi yang baik tentang bahaya narkoba dan juga penyalahgunaan obat-obatan. Ya, generasi muda yang sehat adalah modal utama untuk menuju Indonesia maju.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendengar, kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi siang hari ini, dan pendengar kami juga masih nantikan Anda yang ingin berbagi keluhan atau juga pengalaman-pengalaman dan saran, masukan, pendapat untuk pelayanan publik atau juga mungkin lingkungan sekitar, kebersihan lingkungan dan juga hal-hal lainnya ya, bersama kami di line telepon 0823-1176-1145 dan tentunya line WhatsApp ya. Dan pendengar, ya, beberapa hal-hal yang menarik ya, yang bisa menjadi perhatian kita bersama ya, adalah juga pelayanan publik seperti yang sudah kami sampaikan ya, kondisi lingkungan, keamanan dan juga ketertiban masyarakat ya, dan tentunya semangat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di lingkungan sekitar Anda ya, apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di kompleks-kompleks atau juga di lingkungan-lingkungan Anda ya, atau juga mungkin sudah ada kegiatan-kegiatan gotong royong, mengecat gapura atau juga ya, mungkin ada lomba-lomba ya, terkait dengan pagar indah ya, untuk menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Iya, di lingkungan Anda seperti apa ya, semenarik ya menjelang HUT RI.

Ya, pendengar, bulan Agustus ini selalu menghadirkan suasana yang berbeda ya setelah sebelumnya. Ya, bulan sebelumnya kita juga memeriahkan ya euforia Piala Dunia. Jadi kita mengibarkan bendera negara fans-fans kita ya Piala Dunia, dan sekarang masuk ke bulan Agustus, tentunya sang saka merah putih harus berkibar. Ya, gapura-gapura juga mulai dihias ya, lingkungan mulai juga bersolek ya, bersih dan indah, dan tentunya masyarakat mulai mempersiapkan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, untuk itu mungkin Anda bisa berbagi bersama kami untuk kemeriahan atau menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ini, atau juga mungkin Anda punya keluhan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Mungkin bisa berbagi bersama kami ya keluhan Anda, atau juga mungkin masukan saran pendapat Anda agar kami tampung, kami simpan, dan kami menghubungi narasumber-narasumber terkait ya, agar kita sama-sama mendapatkan penjelasan ya terkait dengan keluhan atau juga mungkin masukan saran pendapat Anda. Di line telepon dan WhatsApp kami di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Dan pendengar, bendera merah putih mulai berkibar di halaman rumah, di kantor-kantor ya, di sekolah-sekolah dan juga berbagai fasilitas-fasilitas umum ya. Momentum ini bukan hanya tentang perlombaan dan juga kemeriahan semata ya, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran dan juga nyawa demi kemerdekaan bangsa kita. Ya, pendengar, sebagai generasi penerus ya, generasi muda Gen Z, ya tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai yang positif ya, dengan hal-hal positif. Dan tentunya kita sama-sama, kita semua menjaga persatuan, khususnya di Kota Manokwari dan juga Papua Barat ya, dan menjaga keamanan lingkungan. Dan tentunya berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, karena kita sama-sama harus menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong. Ya, terlepas dari itu juga beberapa persoalan yang sering menjadi perhatian masyarakat ya, lampu penerangan jalan yang belum berfungsi maksimal, ini juga harus menjadi perhatian ya, perhatian pemerintah atau juga dinas-dinas terkait ya, untuk melihat hal ini agar Manokwari terang terang terus dan terus terang. Ya, dan juga sampah yang masih ditemukan di beberapa titik nih untuk menjadi perhatian pemerintah juga ya, untuk menaruh bak-bak sampah ya di keramaian-keramaian ya. Dan tentunya pohon-pohon besar yang sudah mendekati kabel listrik atau tiang listrik ya, dekat-dekat pohon-pohon besar di dekat tiang listrik juga ini menjadi perhatian ya, agar tidak menimbulkan keresahan untuk masyarakat. Dan tentunya ya, parkir-parkir sembarangan ya di fasilitas-fasilitas umum ya, karena akan menghambat arus lalu lintas, dan fasilitas umum yang juga memerlukan perbaikan dan juga yang belum maksimal juga ya, menjadi perhatian kita bersama dan tentunya perhatian pemerintah dan juga dinas-dinas terkait ya. Dan pendengar, itu juga menjadi keluhan kita bersama ya, atau juga mungkin gangguan-gangguan listrik ya, BBM dan lain sebagainya juga menjadi keluhan atau juga menjadi perhatian kita bersama ya. Dan masih kami nantikan Anda di 15 menit untuk di Halo RRI ini ya, 15 menit terakhir di Halo RRI siang ini.
keluhan Anda di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Ya, pendengar, persoalan-persoalan yang tadi sudah kami sampaikan juga terlihat sederhana ya, tetapi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat sehari-hari. Karena itu kami juga mengajak pendengar untuk ikut menyampaikan kondisi di lingkungan masing-masing. Dan pendengar, kami juga menginformasikan untuk Anda bahwa keluhan atau saran pendapat Anda terkait dengan Kota Manokwari ini ya, terkait dengan pelayanan publik, lingkungan, dan hal-hal lainnya juga tentunya kami selalu buka ruang untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kami. Tentunya Anda bisa mengirimkan pesan suara atau juga memberikan chat ya di WhatsApp kami ya. Dan tentunya keluhan-keluhan yang sudah bergabung bersama kami akan kami simpan, kami tampung, dan kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber-narasumber terkait untuk kita sama-sama mendapatkan jawaban yang tepat ya, agar kita sama-sama merasa puas. Ya, pendengar, menjelang berbagai kegiatan masyarakat dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini, mari ya kita tetap sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban ya. Apabila nantinya ada kegiatan lomba, jalan santai, karnaval, atau juga hiburan rakyat ya, mari kita laksanakan dengan tertib dan penuh kebersamaan. Hindari juga hal-hal yang mengganggu ketenangan lingkungan, dan juga hormati sesama warga, dan selalu mengedepankan semangat persatuan, karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan seluruh anak bangsa tanpa memandang

Ya, pendengar, menjelang HUT RI ke-81 ini, mari kita memaknai kemerdekaan dengan tindakan nyata ya. Jika dahulu para pahlawan berjuang mengusir penjajah, maka saat ini perjuangan kita adalah menjaga persatuan, menjaga lingkungan, menjaga keamanan, dan tentunya mematuhi aturan-aturan yang ada ya, yang berlaku dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa ya, khususnya di Manokwari, Papua Barat. Wari mulai dari hal-hal sederhana ya, seperti menjaga kebersihan lingkungan, membantu sesama, mematuhi aturan lalu lintas. Ini yang sering diabaikan ya. Ya, sering kita lihat setiap hari di jalan. Dan tentunya menghormati setiap perbedaan yang ada di Kota Manokwari ini dan menjaga nama baik daerah yang kita cintai bersama. Ya, pendengar, tidak terasa ya, satu jam sudah kebersamaan kita di Halo RRI siang ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang bersama kami, masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Dan kami juga masih tetap menantikan Anda yang ingin mengirimkan pesan chat atau juga pesan suara ya di 0823-1176-1145 di nomor WhatsApp kami ya. Pesan, masukan, saran, informasi maupun juga keluhan-keluhan melalui program Halo RRI. Dan nantinya kami akan lanjutkan ya, melanjutkan di Halo RRI pada hari berikutnya. Dan tentunya keluhan-keluhan Anda ya, kami informasikan ya bahwa seluruh aspirasi yang masuk untuk yang masuk ke kami ya di Pro 1 di program Halo RRI akan tetap kami tampung dan kami simpan ya. Apabila ada pertanyaan atau persoalan-persoalan yang yang sudah bersama kami ya, share atau berbagi bersama kami, tentunya kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber-narasumber terkait ya, yang belum sempat kami hubungi hari ini. Tentunya kami akan simpan dan upayakan untuk dibahas kembali pada program Halo RRI berikutnya ya, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten sesuai dengan latar belakangnya. Karena setiap suara masyarakat penting untuk didengar dan setiap persoalan layak mendapatkan perhatian.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

1 dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami menginformasikan ke ruang dengar Anda. Kita akan bersama-sama mengikuti siaran langsung salat Jumat bersama-sama ya dari Masjid Nurul Huda, Jalan S. Condronegoro, SH Yapis, Reremi. Menjelang atau jelang salat Jumat, untuk siaran langsung salat Jumat, kita akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: campaña que tiene que hacer para acá, entonces no va a ir a la gente que va a hacer una causa de necesidad humana.
1: Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada dan seluruh pendengar RRI di Manokwari dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Nurul Huda Jalan S. Condronegoro SH Yapis Rereni.
2: Sehingga seluruh kesempatan untuk berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka dengan kemampuan yang bisa menjadi berbuka dan berbuka

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأسهاره وأنصاره وأسياعه ومحبته وأمته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة صلاة جمعة yang mudah-mudahan dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, seperti biasanya kita melaksanakan suatu kewajiban, yakni melaksanakan perintah Allah untuk menunaikan sholat Jum'ah secara berjamaah yang diperintahkan oleh Allah. Di samping itu, dapat kesempatan yang penuh barokah ini, juga kami mengajak, terutama pribadi saya, untuk senantiasa bertakwa dan lebih bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara selalu menambah serta meningkatkan amal ibadah kita, baik ibadah yang senantiasa hubungan dengan Allah atau yang disebut ibadah mahdoh, dan juga senantiasa mengamalkan yang namanya ibadah sosial yang dinamakan ghairu mahdoh. Adapun demikian, kita juga wajib mensyukuri atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang selamat, baik selamat di dunia dan juga selamat kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho Allah, pada Jum'ah siang hari ini kami melalui mimbar Jum'ah, yaitu kami beri judul esensi kehidupan dunia sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah,

diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi fitrah, terlahir dalam keadaan suci seperti kapas yang putih bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nurani atau akal sehat dan nafsu di dalam diri manusia, sehingga dengan nurani dan nafsu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan perintah dan larangannya. Menurut tingkatan derajat manusia itu sendiri, tujuannya hanya semata-mata untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang terbaik atau yang dinamakan soleh, amal perbuatannya selama hidup di dunia, atau bahkan sebaliknya. Tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak menguji dengan perintah dan larangannya, karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Quran Surat Al-Insan ayat 2. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Ma'asyiral jamaah rahmatullah, berdasarkan dua ayat tersebut sudah jelas dan nyata bahwa semua yang dialami oleh umat manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah sebuah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bila kita menghadapi hidup ini enak, nyaman dan serba cukup, semua itu pada hakikatnya juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dapat memanfaatkan nikmat yang telah dikaruniakan itu, apakah dibuat untuk berfoya-foya atau untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun sebaliknya, jika kita mengalami nasib buruk, sulit dan serba kekurangan, itu pun menunjukkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kesabaran, ketabahan menghadapi semua itu, atau kuatkah kita menahan hidup yang sedemikian sulitnya sebagaimana apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatta'na

yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Kami cerai berikan mereka di bumi, di muka bumi menjadi beberapa umat, di antara ada orang-orang yang baik dan di antaranya bukan orang yang baik, dan kami uji mereka dengan mendatangkan kebaikan dan kejahatan. Barangkali mereka itu kembali. Quran surat Al-A'raf 188, 168. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia di muka bumi ini menjadi dua golongan, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan atau solihin, dan yang lain adalah orang-orang yang selalu berbuat zalim. Jadi menjadi dua bagian, ada orang-orang yang solihin dan juga sebaliknya ada orang-orang yang berbuat kejelekan atau kezaliman. Dengan adanya dua kelompok tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pilihan kepada kita. Apakah kita mau jadi golongan yang pertama, yaitu solihin, atau menjadi golongan yang kedua, yang dinamakan zalimin? Disebabkan dua alternatif golongan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan atau ujian kepada golongan tadi, menjadi ujian kepada umat manusia, yaitu dengan amal baik yang dinamakan amal hasanat, dan amal buruk yang dinamakan amal sayyiat. Akan tetapi banyak di antara umat manusia, khususnya kaum muslimin dan orang-orang kafir pada umumnya, mereka tidak tahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjerumus ke dalam kenistaan, yaitu golongan orang-orang yang zalim, yang selalu melanggar hukum-hukum Allah. Mereka malah senang berbuat maksiat seperti minum-minuman keras, berbuat mesum, berzina, apalagi minuman-minuman keras dan sebagainya. Bahkan mereka rela mengorbankan apa saja demi memuaskan nafsu setannya. Pada akhirnya mereka mau menjadi pengikut setan dan iblis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, semestinya dalam kondisi apapun, kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa jernih dalam memandang kenyataan yang ada saat ini. Kita harus bisa menghadapi semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini dengan nurani, jangan sekali-kali terperdara oleh nafsu yang selalu ditunggangi oleh setan untuk diarahkan kepada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, agar kita menjadi orang yang selamat. Perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan termasuk golongan solihin yang telah disediakan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tak terkecuali dalam menghadapi kenyataan hidup di zaman ini, di mana pengaruh-pengaruh setan sudah nampak begitu kuat melekat, sehingga banyak

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan seperti itu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, supaya kita senantiasa dapat menghadapi kenyataan hidup tenang dan tentram, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pegangan hidup, di antara lain yaitu pertama, kita harus menyadari bahwa semua apa yang ada di dunia ini bakal sirna dan akan kembali menghadap ilahi. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di alam dunia ini hanyalah bersifat sementara dan ada batasnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesenangan dan kenikmatan terbatas dengan kesedihan sebaliknya. Kesedihan juga tidak selamanya. Ada saat-saat di mana manusia menikmati kesenangan tersebut. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, kita harus menanamkan keyakinan pada diri sendiri atau optimis akan adanya sisi positif dari semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tengah kita alami. Artinya semua apa yang terjadi adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dinamakan iradat, yang banyak mengandung hikmah untuk kita hayati oleh umat manusia agar senantiasa mendapatkan menetralisir perasaan dan batinnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala fi asna'i kulli mihnatin min hata." Sesungguhnya bagi Allah di antara cobaan yang diturunkannya terdapat karunia-Nya yang tersembunyi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, kita memandang kepada siapapun orang yang memiliki dengan rasa kecemburuan, iri dan dengki, akan tetapi melihat kepada orang itu dengan selalu mengambil pelajaran dan hikmahnya, agar kita tidak gampang terseret dan terpengaruh oleh kata-kata dan perilaku yang tidak baik. Yang keempat, kita harus memandang apa yang akan dihadapi sekarang dan nanti adalah sebagai tantangan dan pintu awal dari peningkatan kualitas pribadi, baik dalam konteksnya manusia sebagai manusia maupun kualitas dalam mengamalkan ajaran agama. Dengan arti lain, bahwa kita dengan adanya tantangan hidup ini berarti kita diberi kesempatan oleh Allah. Tantangan hidup ini berarti kita diberi untuk meningkatkan pribadi-pribadi agar menjadi ibadillah atau pribadi-pribadi yang solehin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, yang artinya tidak berkurang anggota badan seseorang kecuali mengikuti menjadi peningkatan daya intelektualnya. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, semua apa yang saya sampaikan melalui mimbar Jum'ah pada Jum'ah siang hari ini, marilah kita jadikan pedoman hidup agar melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita, mari kita menghadapi dengan penuh tabah, dengan penuh kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah kehendak Allah, semua itu adalah iradatnya Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan

kita kekuatan lahir batin tidak terbawa oleh nafsu setan walaupun dalam kondisi sepahit apapun, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal barrur rahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wa dkhuli jannati wa qurbi fir warham.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

Thank you.

لا يا ربي،

Thank you.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita sudah bersama mengikuti salat Jumat dari Masjid Nurul Huda, Jalan Condronegoro, Iapis, Arareni. Kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua, Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
1: Saya
0: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 7661. Hasil itu memastikan langkah Nori ke babak 16 besar sekaligus memberinya kemenangan keempat atas The Minor dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Nori mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
2: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fields. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Jan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden

0: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
1: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
0: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, bahkan melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
1: First Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
0: sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
2: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dengan saya, dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus hari, sakit. Fokus untuk pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat. Nah, ini dia. Ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Toru Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan menunggu. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita support bola-bola itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: tahu aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah

anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat siang, selamat berapa aja untuk Anda di siang hari ini.

Oi, baru? Kamu udah bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, terminas, kisih usia.

Dari manapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda. Selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
0: Yuk.

Pendengar setiap program satu di mana pun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Sorong mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 7 Agustus 2026 diantaranya. DPRK Sorong telusuri penyebab kelangkaan BBM di Sorong. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan tidak merumahkan P3K. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong.
2: Pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM di Kota Sorong dan menelusuri berbagai isu yang menyangkut dengan antrian BBM ini.
3: Membuat sampai terjadi antrian di SPBU, ya. Jadi operasi-operasi seperti ini, tadi kami sudah diskusi dengan pihak Pertamina, tidak ada masalah. Kan mengetahui sejauh mana terjadi kelangkaan nanti di SPBU, kan mau turun seperti ini. Nanti kelanjutan daripada masalah kelangkaan ini, nanti dari Komisi 4, dari Pertamina, nanti akan bersama-sama dengan Pertamina untuk RDP, untuk bagaimana solusi-solusi atau tindakan jangan terjadi lagi.
2: Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arief Roman Hakim, menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota. Arief menjelaskan stok Pertalite, Pertamax, dan Biosolar di Fuel Terminal Sorong masih mencukupi.
4: Tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar, seperti itu.
2: Untuk kuotanya berapa itu per hari ya?
4: Kita di SPBU di Kota Sorong ini untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari, dan itu akan kita upayakan untuk cukup. Kalau tidak cukup, akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Dengan adanya pernyataan dari Pertamina, diharapkan masyarakat tidak melakukan panik buying terhadap pembelian BBM, sehingga tidak timbul kemacetan yang berkepanjangan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah diminta permudah akses kerja di tengah tingginya pencari kerja di Kota Sorong. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
5: Tingginya angka pencari kerja di Kota Sorong membuat pemerintah daerah diminta segera mempermudah akses terhadap peluang kerja. Ratusan pelamar setiap kali ada pembukaan lowongan kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong seperti yang terjadi saat rekrutmen Mall Sorong Modern City beberapa waktu lalu. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Ketua Pencari Kerja Orang Asli Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Jolvin Taret, mengatakan proses pendaftaran dan informasi lowongan kerja masih dinilai sulit diakses oleh sebagian masyarakat, khususnya orang asli Papua. Ia berharap pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan swasta sehingga memudahkan dalam mencari kerja guna menekan angka pengangguran.
6: Pencakir yang ada di Kota Sorong ini memang sangat luar biasa. Harapan kami ke depan ya, mungkin pemerintah provinsi, pemerintah kota jangan terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Mereka lebih fokus kepada penyerapan ketenaga kerjaan kepada anak-anak Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Karena ini lihat, baru pertama saja ini baru kuotanya hanya 36 saja, tapi yang datang melamar ini hampir 1000 lebih kapal ini.
5: Banyaknya pelamar yang datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja, maka ke depan perlunya rutin menggelar job fair. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu antre panjang dan bisa mendapat informasi lowongan kerja secara cepat dan merata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kumpulkan ratusan ASN, Bupati Raja Ampat akui kesulitan membayar gaji pegawai dan berkomitmen tidak akan merumahkan P3K.
7: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda mengumpulkan ratusan aparatur sipil negara ASN di lapangan apel kantor Bupati setempat. Dalam apel mendadak ini, Bupati memberikan pengarahan dan penjelasan terkait kemampuan daerah untuk membayarkan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati menerangkan bahwa belanja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini hampir mendekati 60%. Hal ini sudah melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, perhatian pemerintah kabupaten adalah bagaimana caranya bisa menggaji semua pegawai, PNS, dan P3K hingga akhir tahun. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali dengan kondisi fiskal APBD. Meskipun anggaran terbatas, Orideko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah. Pemerintah Kabupaten kata Bupati akan membuat sejumlah kebijakan dengan mencoret kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk menambah belanja pegawai. Pemerintah daerah akan memastikan ada alokasi anggaran yang bisa dipakai untuk menambah belanja pegawai pada APBD perubahan tahun 2026. Orideko mengaku sudah melaporkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Raja Ampat ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah. Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang terkena efisiensi paling besar.
8: Hampir belanja pegawai kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja pegawai ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membayar gaji-gaji ASN terutama P3K. Karena tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap pertahankan dan kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita kegiatan yang bisa tercoret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
7: Bupati meminta semua aparatur sipil negara untuk tetap bekerja dengan penuh disiplin dan semangat. Pemerintah daerah juga akan bertindak tegas kepada ASN yang malas dan melakukan pelanggaran disiplin untuk kemudian diberi sanksi pemecatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberian vitamin A di bulan Agustus di seluruh posyandu

0: pemantauan gizi, pemeriksaan kesehatan, penimbangan berat badan, hingga pengukuran tinggi badan anak.
1: Pelaksanaan posyandu itu setiap tahun itu ada dua kali pemberian vitamin A, yaitu di bulan Februari dan bulan Agustus. Saat itu pemberian vitamin A itu dibagikan dalam dua kelompok sesuai dengan dosisnya vitamin A. Yang pertama yang anak-anak umur 6-11 bulan, dan yang kedua yang 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Dan pada kesempatan ini juga biasanya posyandu itu tingkat kunjungannya lebih tinggi. Tapi kami berharap juga dengan adanya kegiatan ini, maka semua orang tua yang punya anak bayi maupun balita itu bisa datang ke posyandu.
0: Melalui pemeriksaan tersebut, petugas kesehatan dapat mengetahui status pertumbuhan anak sejak dini, sehingga apabila ditemukan permasalahan gizi atau kesehatan, intervensi dapat segera dilakukan. Pelaksanaan bulan vitamin A biasanya diikuti dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke posyandu. Meski demikian, pihaknya tetap berharap seluruh bayi dan balita di Kabupaten Sorong dapat memperoleh layanan kesehatan secara merata melalui posyandu. Dari AIMAS Papua Barat Daya, Kurota Ayun melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah maggot Kelly yang mampu memberikan manfaat ekonomi maupun ekologis.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah maggot Kelly di AIMAS Kabupaten Sorong sebagai pusat pengelolaan sampah organik yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan perkembangan rumah maggot Kelly saat ini sudah sangat baik, bahkan dinilai menjadi salah satu rumah maggot terbaik di tanah Papua. Menurutnya, fasilitas tersebut kini telah memasuki skala produksi, meski masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan. Kelly menjelaskan pengelolaan sampah menggunakan maggot jauh lebih efisien dibanding metode komposter biasa. Jika metode komposter membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menghasilkan pupuk organik, maggot mampu mengurai sampah hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu.
4: Dari sektor sampah itu harus kita kelola dengan arif dan bijaksana. Arif dan bijaksananya itu memanfaatkan maggot untuk mengurai sampah dapur atau sampah organik atau waste. Untuk itu, kami berharap kepada pemangku kepentingan bagaimana solusi menyelesaikan sampah organik. Maggot adalah solusinya, karena bukan hanya maggot sebagai pakan ternak, tapi maggot juga sebagai pupuk. Semua bersumber dari sampah. Akhirnya punya potensi bahan baku, bahan baku sumber daya sampah ini sangat melimpah di pasar, di resto, di hotel, di mana saja semua, sehingga potensi ini bisa kita bawa kepada ekonomi sirkuler. Kalau dikelola dengan baik, ini potensi ekonomi sangat menjanjikan, karena sampahnya melimpah, kemudian itu dikelola dengan maggot mengurai, kemudian hasilnya menjadi pupuk, menjadi pakan ikan, ayam, bebek, telur, dan ini siklusnya begitu. Selama manusia masih hidup, siklus ini pun tetap seperti itu.
3: Julian berharap keberadaan rumah maggot Kelly tidak hanya menjadi pusat pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan inovasi lingkungan bagi masyarakat, pelajar, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baksos dan Bakes dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Kodairal 14 selengkapnya disampaikan Nur Hidayah.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Sorong menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan

antusias oleh warga setempat. Pemerintah juga mengapresiasi seluruh instansi terkait, jajaran BUMN, BUMD, serta mitra perusahaan strategis seperti SKK Migas,

0: Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari yang telah dilaksanakan di SD Impres 11 Konda, SD YPK Maranata Teminabuan, dan juga SD YPK Mubarak Sudrufoyo, Distrik Sawian. Pada tahun 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke Distrik Inambatan dan juga Distrik Pokoda sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua, pada sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di Distrik Motemani, Saifi, Fukur, Salkma, dan Uwayer. Penambahan ruang pelayanan pada puskesmas Kais Darat, pembangunan puskesmas pembantu pustu di Kampung Tokas. Selain itu, menjangkau wilayah terpencil pemerintah, pemerintah juga telah menyediakan 5 unit mobil puskesmas keliling di Distrik Saifi, Kais Darat, Seremu, Sawiat, dan Muswaren, serta 4 unit speedboat puskesmas keliling di Distrik Pokoda, Pokoda Utara, Metemani, dan Inanwatan.
1: Di momen HUT Kabupaten Sorong Selatan ini, Bupati Petronella juga memberikan apresiasi serta terima kasih atas kehadiran tamu undangan yang hadir, yakni unsur Forkopimda Papua Barat Daya, Kepala Daerah atau Perwakilan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya, para tokoh dan tamu undangan lainnya. Tak lupa juga disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Sorong Selatan, para bupati dan wakil bupati periode sebelumnya, serta seluruh lapisan masyarakat yang senantiasa mendukung seluruh program pembangunan daerah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Yayasan Anur Teminabuan laksanakan bakti sosial sunatan massal gratis, selengkapnya disampaikan Cornelia.
3: Yayasan Anur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik Anur Teminabuan. Pembina Yayasan Anur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional, dan ada Bahira Muslim Indonesia.
4: Kami dari Yayasan Anur kolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama Divisi Palestine Center melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan. Bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan.

0: Saiful Anam menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview.
1: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hipermaku.
0: Sejauh ini sudah data di Sinakir sudah berapa yang pelamar di sini?
1: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
2: Per hari dari kemarin.
1: Dari 400 lebih.
0: Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnilai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Mendengar setiap program asal dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan pendengar, pukul 15 lebih 24 menit, 25 menit waktu Indonesia Timur, kami mintakan sejenak perhatian Anda untuk mendengarkan sebuah informasi berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Sekretariat Daerah, pemberitahuan pelaksanaan kegiatan Lomba Gerak Jalan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Kantor Instansi Vertikal, Otonom BUMN, BUMD, TNI Polri, Seprovinsi Papua Barat, Rektor Universitas, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Swasta se-Papua Barat, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, SMA se-Provinsi Papua Barat, Ketua Pemuda, Karang Taruna, dan Masyarakat Umum. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Provinsi Papua Barat, melalui Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Papua Barat, Seksi Olahraga Lomba

kesenian akan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut. Lomba gerak jalan putra dan putri tingkat SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, TNI Polri, Karang Taruna, dan masyarakat umum seprovinsi Papua Barat. Adapun persyaratan perlombaan atau pertandingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak jalan. Persyaratan peserta pelaksanaan lomba tingkat pelajar SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi negeri dan swasta, OPD atau instansi, BUMN, BUMD, TNI Polri,

perjumpaan gerak jalan pada tanggal 11 sampai 12 Agustus 2026 sebagai berikut. Kategori pelajar SD, SMP, SMA, SMK, tanggal 11 Agustus 2026 dengan rute STAR, SD Impres 66 Taman Ria, dan finish Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Manokwari. Kategori mahasiswa OPD atau instansi, BUMN, BUMD, TNI Polri, dan umum, tanggal 12 Agustus 2026 dengan rute STAR, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Manokwari, dan finish Borersi Manokwari. Pendaftaran? Pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Pendaftaran perlombaan gerak jalan akan dilaksanakan pada perlombaan gerak jalan tanggal 5 sampai dengan 10 Agustus 2026. Pendaftaran Sekretariat Seksi Olahraga atau Lomba dan Kesenian HUT RI ke-81 Provinsi Papua Barat dengan alamat Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat. Jalan Brigjen Purnawirawan Abraham O'Atururi Arfai Manokwari atau online melalui link https://s.id/dko/seksi-lomba-hut-ri-2026. Kontak person Albertina Maniani, Dispora Papua Barat, dengan nomor ponsel 0822-9391-2618. Stephen Murai, Dispora Papua Barat, dengan nomor ponsel 0813-4825-897. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat pendaftaran. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Pendengar, kami akan kembali menemani suasana sore Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk melengkapi suasana Anda di sore ini. Selamat sore, selamat berapa aja untuk Anda di sore hari ini.

berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi.

0: Eh, boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

0: karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Sambil Anda mendengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini, kami mintakan sejenak perhatian Anda mendengarkan sebuah pengumuman terkait dengan kegiatan pembagian bibit tanaman gratis dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Seksi Bakti Sosial akan melaksanakan kegiatan pembagian bibit tanaman gratis bagi masyarakat di Manokwari, Papua Barat. Pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 7.30 atau jam 7:30 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Timur bertempat di kawasan Lampu Merah Haji Bau Wosi. Kegiatan ini mengusung semangat cinta negeri, jaga dan lestarikan hutan dan alam Papua dengan menanam pohon sebagian bentuk ajakan nyata kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui pembagian bibit tanaman gratis, masyarakat didorong untuk menanam dan merawat pohon sebagai wujud cinta tanah air, sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Warga diajak untuk gemar menanam pohon sebagai cerminan dan wujud kesadaran bersama akan pentingnya pelestarian hutan dan alam Papua sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Kegiatan ini menjadi cerminan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jangan tinggalkan air mata, tetapi tinggalkan mata air bagi anak cucu kita dengan menjaga dan melestarikan hutan dan tanah Papua dengan menanam pohon. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat dan mandiri. Demikian disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil

Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga cold rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun

660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Lo, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebut.

0: buat pelanggan Anda atau klien Anda yakin, jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakannya lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pendengar TNI dimanapun Anda berada, pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menghiasi suasana sore Anda. Dan pendengar, kami mintakan sejenak perhatian Anda untuk mendengarkan sebuah informasi pengumuman kegiatan pembagian bibit tanaman gratis. Dan pengumuman ini berasal dari panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun Pemerintah Provinsi Papua Barat Seksi Bakti Sosial. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Seksi Bakti Sosial akan melaksanakan kegiatan pembagian bibit tanaman gratis bagi masyarakat di Manokwari, Papua Barat pada hari Sabtu, 8 Agustus 2026, jam 7.30 waktu Indonesia Timur atau setengah 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di kawasan Lampu Merah Haji Bawosi. Kegiatan ini mengusung semangat cinta negeri, jaga dan lestarikan hutan dan alam Papua dengan menanam pohon sebagai bentuk ajakan nyata kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui pembagian bibit tanaman gratis, masyarakat didorong untuk menanam dan merawat pohon sebagai wujud cinta tanah air, sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Warga diajak untuk gemar menanam pohon sebagai cerminan dan wujud kesadaran bersama akan pentingnya pelestarian lingkungan dan alam Papua sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Kegiatan ini menjadi cerminan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jangan tinggalkan air mata, tetapi tinggalkan mata air bagi anak cucu kita dengan menjaga dan melestarikan hutan dan tanah Papua dengan menanam pohon. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Demikian disampaikan untuk diketahui atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih. Data.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda dan pendengar. Kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian lagu-lagu islami. Dan terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Sinyal Mansur bersama Anda di Depart 3 hingga nanti di penghujung acara malam hari ini. Tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dengan penyampaian warta berita daerah bersama saya, Mira Elvira. Berita pertama, Gubernur Papua Barat Dominus Kanacan secara resmi membuka festival Remuti sebagai upaya memperkuat plastik. Kami ulang, sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya, promosi pariwisata, serta pengembangan potensi Pulau Remuti sebagai salah satu destinasi unggulan di Papua Barat pada Kamis 6 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, Festival Remuti bukan sekedar perayaan, tetapi menjadi simbol kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya, kekayaan alam, dan identitas daerah yang harus dijaga bersama. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan dukungan kuat terhadap upaya pelestarian potensi Pulau Remuti dan kawasan sekitarnya. Gubernur menegaskan, Pulau Remuti memiliki nilai sejarah dan budaya yang melekat dengan kehidupan masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat Manokwari. Karena itu, festival tersebut menjadi wadah untuk mengangkat kearifan lokal, seni budaya, sekaligus memperkenalkan keindahan alam Papua Barat kepada masyarakat lebih luas.
1: Pulau Remuti, surga tropis Papua Barat, ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud cinta kita terhadap warisan budaya, kekayaan alam, dan identitas daerah yang menjadi kebanggaan bersama. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan dukungan yang besar terhadap upaya kita melestarikan dan memajukan potensi yang dimiliki Pulau Remuti dan wilayah sekitarnya. Festival Remuti memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat Manokwari. Remuti bukan hanya nama sebuah pulau, melainkan bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang telah terjalin sejak lama. Melalui festival ini, kita berupaya mengangkat kearifan lokal, seni budaya, serta keindahan alam yang menjadi daya tarik utama

0: Akuari ini menghadirkan berbagai perlombaan olahraga air, pameran UMKM hingga stand produk lokal sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya maritim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Mewakili Pangdam Kasdam 18 Kaswari, Dian Hardiana mengatakan, Festival Remuti bukan sekedar ajang perlombaan tetapi menjadi simbol ketangguhan masyarakat pesisir serta wadah mempererat persatuan dan kebersamaan. Kasdam mengungkapkan, antusiasme masyarakat tahun ini terlibat dari keikutsertaan 191 tim yang terdiri atas peserta putra dan putri pada berbagai kategori perlombaan, yakni 84 tim lomba dayung tradisional putra, 33 tim lomba dayung tradisional putri, serta 91 tim perahu motor 15 PK. Seluruh kabupaten di Papua Barat mengirimkan perwakilan, bahkan sejumlah peserta berasal dari luar Papua Barat dan Papua Barat Daya, termasuk dari Pulau Yapen.
1: Pada pergelaran Festival Raimuti tahun ini, akan dipertandingkan perlombaan yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan juga simbol ketangguhan masyarakat pesisir kita. Patut kita banggakan bersama bahwa antusiasme masyarakat dalam menyambut acara ini sangatlah luar biasa. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir dengan jumlah 191 tim, terdiri dari tim laki-laki dan perempuan, baik itu untuk perahu motor maupun perahu dayung. Yang pertama, lomba dayung tradisional putra sebanyak 84 tim.
0: Selain perlombaan, Festival Raimuti juga diramaikan oleh 30 pelaku UMKM binaan Korem 182 yang menampilkan aneka kuliner, minuman, produk olahan, kerajinan khas Papua, hingga berbagai produk retail dan cindramata. Dalam kesempatan itu, Kasdam mengatakan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas serta mengutamakan keselamatan selama bertanding di perairan. Ia juga meminta panitia dan dewan juri menjalankan tugas secara objektif dan profesional.
1: Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, saya ingin memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani oleh seluruh pihak yang terlibat. Pertama, kepada para peserta lomba, keluarkan seluruh kemampuan terbaik kalian dan bertandinglah dengan penuh semangat, pantang menyerah. Di atas segalanya, junjung tinggi sportivitas dan utamakan faktor keamanan. Patuhi seluruh aturan keselamatan di atas air, termasuk kewajiban menggunakan pelampung. Ingat, kemenangan sejati adalah kemenangan yang diraih dengan kejujuran dan kehormatan. Kedua, para panitia penyelenggara dan dewan juri, saya tekankan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadilah juri yang objektif, adil, transparan, dan profesional. Pastikan setiap detik penilaian dilakukan dengan akurat dan tidak memihak. Selain itu, panitia harus memiliki kesiapsiagaan tinggi terhadap dinamika kondisi cuaca dan keselamatan perairan demi kelancaran acara hingga garis akhir.
0: Kasdam berharap Festival Raimuti 2026 dapat terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat identitas budaya maritim Papua Barat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kita beralih ke berita selanjutnya. Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua menjadi momentum untuk memperkuat semangat toleransi, persatuan, dan kerukunan antar umat beragama di Papua Barat. Rangkaian kegiatan tingkat provinsi resmi dibuka di

Akuari, Rabu 5 Agustus 2026, sebagai bagian dari peringatan yang puncaknya akan berlangsung di Kabupaten Fakfak pada 8 Agustus mendatang. Sekretaris Panitia Papua Barat

0: Kegiatan ini dilandasi dengan falsafah hidup satu tungku tiga batu, yaitu berbeda agama tetapi saling menghargai, saling menghormati keberagaman. Islam masuk di tanah Papua tanggal 8 Agustus 1360 di Pulau Gar, Petuanan Rumbati, Kabupaten Pakpak, dibawa oleh seorang ulama besar dari Aceh bernama Syekh Abdul Ghaffar. Dan ini merupakan hasil seminar beberapa tahun yang lalu yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan berbagai pihak.
1: Ia berharap peringatan ini tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah masuknya Islam di tanah Papua, tetapi juga mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah, memperkuat persatuan serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua hingga saat ini. Mendengar harga ikan di pasar ikan Sanggeng, Kabupaten Manokwari mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dipicu sulitnya nelayan memperoleh bahan bakar minyak atau BBM untuk pelaut sehingga pasokan ikan ke pasar berkurang. Salah seorang pedagang ikan di pasar Sanggeng, Armin, mengatakan harga ikan saat ini lebih mahal dibanding biasanya. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi oleh sulitnya nelayan mendapatkan BBM yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.
2: Ya, berapa? Kadang buat dua, 2.000. Pengumat ya kemarin ya, pada 2.5. Thanks. Cuaca juga kadang ada mendukung ya.
3: Kalau pecah,
2: biasanya jauh. Jadi
3: biasa
2: dia ambil apa saja. Kalau ikan jaring dapat, berat tong ambil. Kalau tidak ada jaring dapat, berat tong serap.
4: Kalau macam dia, terkira jangan.
1: Hal senada disampaikan Rusli. Menurutnya, banyak nelayan mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM sehingga tidak dapat menjangkau lokasi-lokasi penangkapan ikan yang memiliki potensi hasil tangkapan yang lebih banyak. Akibat kondisi tersebut, hasil tangkapan nelayan menurun dan pasokan ikan ke pasar Sanggeng menjadi terbatas. Para pedagang berharap distribusi BBM bagi nelayan segera kembali normal agar aktivitas melaut dapat berjalan lancar, pasokan ikan meningkat, dan harga ikan kembali stabil. Berita terakhir, penjualan bendera merah putih dan berbagai perlengkapan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di Manokwari masih lesu. Kondisi tersebut dirasakan pedagang musiman Teten yang mengaku jumlah pembeli tahun ini jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Teten telah berjualan bendera, umbul-umbul, banner hingga latar dekorasi HUT RI selama 25 tahun di kawasan Jalan Yosudarso, tepatnya di depan dealer kendaraan. Ia mulai membuka lapak sejak 20 Juli 2026 dengan menyediakan berbagai ukuran bendera dan perlengkapan perayaan kemerdekaan.
5: Kalau dulu itu lumayan, dekor bisa 10, 15, 20 satu hari. Kalau sekarang jangankan 10, 20, satu pun juga belum. Penglaris pun juga belum. Hari tanggal genep ini ya, tanggal yang paling bagus biasanya. Kalau kesananya kan sudah pada punya toh, tanggal 6 itu paling puncaknya bagus kalau jualan bendera. Yang kesana paling 1-2 masyarakat perkantoran kan biasanya tanggal 6, tanggal 5 teh sudah mulai. Nggak tahu, belum ada pemasangan, mungkin apa pemasangannya tanggal berapa.
1: Menurutnya, harga jual tidak mengalami kenaikan meski biaya transportasi dan kebutuhan operasional meningkat. Ia sengaja mempertahankan harga agar tetap terjangkau

karena khawatir kenaikan harga justru membuat masyarakat semakin enggan membeli. Teten menduga, belum adanya instruksi atau ajakan pasang bendera dan umbul-umbul menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat, dan berharap pemerintah maupun berbagai instansi segera menghimbau masyarakat memasang atribut kemerdekaan untuk menyamarkan peringatan HUT Republik Indonesia. Demikian Warta Berita edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya Mira mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.

30 menit waktu Indonesia Timur sampai selesai. Bertempat di kawasan Lampu Merah Haji Bau Wosi Manokwari. Kegiatan ini mengusung semangat cintai negeri, jaga dan lestarikan hutan dan alam Papua dengan menanam pohon sebagai bentuk ajakan nyata kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan melalui pembagian bibit tanaman gratis, masyarakat didorong untuk menanam dan merawat pohon sebagai wujud cinta tanah air sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Warga diajak untuk gemar menanam pohon sebagai cerminan dan wujud kesadaran bersama akan pentingnya pelestarian hutan dan alam Papua sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Kegiatan ini menjadi cerminan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jangan tinggalkan air mata, tetapi tinggalkan mata air bagi anak cucu kita dengan menjaga dan melestarikan hutan dan tanah Papua dengan menanam pohon. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ayu pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu, kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini. Tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah,

0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
2: Ya, ibu. Siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
2: Ya, ibuku lah. Masa ibu yang lain?
1: Hah?
2: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayo. Kamu nggak tahu? Ibumu sudah meninggal.
2: Apa?
1: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.
2: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
2: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
2: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
2: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu nggak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
2: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk. Aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
2: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
2: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo. Ayo.
2: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: أشهد أن لا إله
1: إلا إبو إبو.
2: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
2: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
2: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
2: Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
2: Ibu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
2: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
2: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
2: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka, dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Dia masuk kamar.

0: ibu.
1: Iya iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, Nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
1: Kata siapa?
0: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
1: Kata siapa?
0: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
2: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
1: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
2: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
1: Iya, karena saya saudara kembarnya.
2: Oh, makanya. Yuk, aman. Hah?
0: Maksudnya?
2: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
1: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRT3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
4: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita

0: buka sekitar 13.000, dapur buka. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
1: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
2: Lanjutan 8 minggu lalu, karena target kita ambil jangka pendek itu 1 bulan harus saja kita selesaikan, terutama

percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGM Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGM mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti

0: Kan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Pakai rompi pink ya, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
3: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
2: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
1: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri.
2: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah.

0: sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
2: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
3: Dan di sini perkara bukan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
2: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
6: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
5: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti

0: dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
1: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disuderbir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT TB Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
3: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
3: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
4: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
5: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
4: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
6: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2045, ya agar kita terjerumus lah ke narkotika.
4: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun pasti supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea. Karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan yang tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang diketahui juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyatakan bahwa ada tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga tergolong cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang tengah berkembang sepak bolanya. Dan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Merapi, itu melalui 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak berbagai informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimanapun berada dari Pro Liga Jakarta, kembali ada bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari, dan sementara pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kita bersama dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi hari ini. Ya, ya, untuk Anda dimanapun berada malam ini, semoga hati kita tetap menemukan sedikit ruang ya untuk beristirahat. Inilah Ruang Rindu, ruang kecil kita untuk kita berbagi cerita, kenangan, harapan, dan tentu saja kerinduan ya. Dan pendengar, malam ini kita akan bicara tentang sebuah rasa yang sering kali hadir diam-diam. Apa tuh? Yaitu rindu ya. Ya, rindu itu, kerinduan itu ada banyak ya. Ada rindu kepada seseorang yang jauh, ada rindu untuk rumah yang sudah lama ditinggalkan, ada rindu juga kepada orang tua yang hanya bisa kita sapa lewat telepon atau yang kita sapa lewat doa, ada juga rindu untuk kembali ke masa lalu ya, kepada masa-masa yang tidak mungkin kembali tetapi selalu punya tempat di hati ya. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan rangkaian lagu mancanegara, dan pastinya jangan lupa nanti akan ada puisi ya. Ya, untuk Anda tetap monit ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Manokwari di 94.3 MHz.

Iya, pendengar, mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang merasakan hal yang sama, yaitu kerinduan ya. Rindu kepada seseorang yang jauh, rindu untuk keluarga, atau bahkan rindu kepada seseorang yang bahkan sudah tidak lagi bisa kita temui atau bersama-sama ya. Kalau malam ini ada nama yang tiba-tiba hadir dalam pikiran kita, jangan buru-buru mengusirnya ya. Biarkan sebentar ya, kenang senyumannya, kenang suaranya, kenang obrolannya ya, yang mungkin dulu kita anggap biasa, karena terkadang kenangan adalah

Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Berasa tidur maupun badah. Demikian acara Ruang Rindu untuk Anda di kesempatan malam hari ini ya. Semoga terhibur dengan rangkaian lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Selamat pagi saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 melalui pemancar FM 94.3 MHz dan melalui RRI Digital. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setia program Mas 1 dimanapun Anda berada yang sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Ya, selamat berjumpa kembali di hari ke-8 di bulan ke-8 di tahun 2026. Dan pendengar bersama Anda ya, saya Angel Boy Mau ditemani Bung Noah Kapita Rau menemani Halintas Manokwari pagi Anda ya di untuk edisi pagi ini sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, mengawali aktivitas atau mengawali hari kita tentunya doa dan ucapan syukur untuk Sang Pencipta ya, tidak bisa atau jangan dilupakan karena itu hal utama untuk kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu pendengar, kami mengajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi Kristen bersama Bapak Evangelis M. Padua dengan judul Belajar dari Yesus. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinez Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri, Bapa berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh, dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH, YHWH. Artinya tangan, ha artinya melihatlah, wow artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetap mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendirian menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang, lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku, aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni engkau, mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7, sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. Satu, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. Dua, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab satu, sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. Dua, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal.
sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, 1. Kita mengasihani seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. 2. Kita mengampuni seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi, Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10:20. Begitu pula Roma 10:15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3:8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler. Sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mancinang. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperan melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperan melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman,
Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar.

berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau bekerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manokwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manokwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan, bekerja-bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin, Roh Kudus itu seperti angin, Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RI dan stafnya, menjadi berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk bangsaku, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku. Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini dan mereka hidup seperti firman ini, yaitu belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat

berkat. Abah berdoa untuk pemegang keuangan negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan sehingga mereka tidak korupsi uang negara. Setiap uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapak hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini, guru-guru penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman-Mu ini. Mereka mengajar umat-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih hamba berdoa untuk teman saya yang rekam saya dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai, hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati. Sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda yatim piatu, Engkau sebagai bapa, istri, suami, bagi mereka, pelihara mereka. Bapa di surga, inilah doa kami. Inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, Radio Republik Indonesia RRI Manokwari menggelar apel pembukaan rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI menjangkau publik dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Apel pembukaan berlangsung di lapangan apel kantor RRI Manokwari dan dipimpin Kepala RRI Manokwari, James Awahe. Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai RRI Manokwari, mahasiswa magang dari Kampus Kreatindo serta siswa magang SMK Negeri 2 Manokwari. Dalam arahannya, Kepsta mengatakan RRI Fest 2026 merupakan momentum untuk memperkuat keterlibatan publik, khususnya generasi muda dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan RRI. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan siswa magang menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan pengalaman di bidang penyiaran. Kepsta berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan RRI Fest serta menjaga kekompakan dan kebersamaan selama kegiatan berlangsung. RRI Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan internal RRI, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara RRI dengan masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Manokwari. Festival Kopi Manokwari 2026 mendapat antusiasme tinggi dari pelaku usaha kopi, barista, dan UMKM. Festival perdana yang digelar di Manokwari City Mall pada 7-9 Agustus 2026 itu menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem kopi lokal sekaligus memperluas pasar bagi produk kopi dan usaha kreatif. Ketua Komunitas Kopi Manokwari, Roland Raweyai, mengatakan, festival tersebut terselenggara melalui kolaborasi antara Komunitas Kopi Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, HIPMI, Manokwari City Mall, dan berbagai mitra lainnya. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi modal penting untuk mengembangkan industri kopi di daerah. Dikatakan pada Festival Kopi Perdana ini, banyak peserta dan UMKM yang terlibat. Yang menjelaskan, festival tidak hanya menghadirkan kopi, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM yang menjual makanan ringan dan produk pendukung lainnya.
2: Harapan kami untuk kedepannya bisa melaksanakan event yang lebih besar lagi, melibatkan lebih banyak tenan lagi, dan mungkin lebih meriah lagi, lebih banyak event di dalam festival ini yang bisa terlaksana. Jadi harapan kami seperti itu, supaya serapan kopi dari tingkat petani itu dapat lebih diketahui oleh masyarakat lebih luas lagi.
1: Kehadiran berbagai tenan diharapkan mampu meningkatkan penyerapan produk kopi lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Festival ini juga dimeriahkan dengan berbagai kompetisi termasuk lomba manual brew bagi para barista muda. Roland mengatakan kompetisi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan, sekaligus meningkatkan kualitas penyajian kopi lokal. Sebanyak 25 kafe ambil bagian dalam festival tersebut, sementara sekitar 30 peserta mengikuti kompetisi manual brew. Panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp15 juta disertai piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Roland berharap Festival Kopi Manokwari dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak peserta dan tenan. Ia juga berharap promosi kopi lokal semakin luas sehingga hasil panen petani kopi Manokwari dan Pegunungan Arfak semakin dikenal masyarakat. Saudara, Festival Kopi Manokwari dorong promosi produk kopi lokal. Selengkapnya, reporter Pati Alwarin Koibor melaporkan.
3: Pendengar, Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi.
4: Memperkenalkan potensi kopi Papua kepada masyarakat umum, meningkatkan kompetensi barista dan pelaku usaha kopi, mendorong pertumbuhan UMKM sektor kopi, menjadi wadah promosi produk-produk lokal di Papua Barat, khususnya di Manokwari.
3: Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
5: Itu kopi

0: pasaran serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, Festival Raimoti yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu menggerakkan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Barat. Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana mengatakan, festival yang diprakarsai Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru itu bukan sekedar ajang hiburan, tetapi menjadi ruang mempererat persatuan masyarakat, pegunungan, dan pesisir melalui pertukaran hasil bumi dan hasil laut. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Papua Barat kepada masyarakat luas. Selain Pulau Raimuti, Papua Barat memiliki berbagai destinasi unggulan seperti Pulau Mansinam, Pulau Lemon, serta kawasan Pegunungan Arfak dengan Danau Anggigida dan Anggigida Gigi yang menyimpan keindahan alam dan kekayaan hayati.
2: Pegunungan Arfak, di mana di dalamnya di situ ada satu nilai persaudaraan, nilai adat, nilai tradisi antara mereka, saudara-saudara kita yang ada di gunung. Mereka membawa hasil bumi ke wilayah pesisir ini, kemudian bertukarlah hasil bumi dengan hasil laut. Mereka saling bertukar sehingga mereka bisa lebih meningkatkan lagi perekonomian mereka, seperti itu. Kemudian terkait penyelenggaraan ini di tahun 2026 ini, atas prakarsa dari Bapak Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, maka kegiatan ini baru dilaksanakan kembali. Dan harapannya untuk ke depan, tahun depan juga kita bisa melaksanakannya. Tentu saja kita juga menggandeng pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi. Di situ juga saya lihat ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten cukup mensupport, termasuk dengan Forkopimda. Kita lihat Pak Kapolda hadir, kemudian Ketua MRP hadir, Ketua DPRD baik provinsi maupun daerah juga hadir, bahkan seluruh masyarakat sama-sama menikmati festival ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-81 ini.
1: Kasdam berharap Festival Raimoti dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah kabupaten, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat, sehingga memberi manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah. Festival Raimoti tahun ini turut dihadiri Kapolda Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya dan perlombaan. Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Pegunungan Arfak memastikan kontingennya siap mengikuti Jambore Nasional Jamnas 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Meski Kuarcap Pegunungan Arfak baru terbentuk dan dilantik kurang dari 1 bulan, semangat para peserta untuk membawa nama daerah di tingkat nasional tetap tinggi. Ketua Kuarcap Pegunungan Arfak, Denny Mutra, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan 2 regu yang terdiri atas regu putra dan regu putri dengan total 16 peserta. Ia menjelaskan seluruh kontingen telah menyelesaikan persiapan dan dijadwalkan bergabung bersama kontingen Papua Barat sebelum bertolak menuju Jakarta. Selain mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional, kontingen Pegunungan Arfak juga akan memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Berbagai atribut adat seperti manik-manik, noken, cawat tradisional, hingga tarian khas Arfak akan ditampilkan sebagai bagian dari promosi budaya Papua Barat. Tidak hanya itu, kontingen juga membawa sejumlah produk unggulan daerah untuk dipamerkan, diantaranya buah merah, kopi asli Arfak, serta kayu akuai yang dikenal masyarakat sebagai tanaman yang memberikan rasa hangat pada tubuh.
3: Kami semua

Oh ini baru pelantikan baru belum sampai sebulan, tapi kami siap dengan yakin bahwa dengan keterbatasan kita dan kita bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di tingkat nasional. Puji Tuhan bahwa dari tanggal 25 kami sudah masuk. Kami sudah masuk dan hari ini kita siap berangkat dengan kondisi yang ada. Kami siapkan dua tim dari regu laki-laki, perempuan dan perempuan dengan laki-laki berjumlah 16 orang. Kami semua bertolak hari ini ke Jakarta. Baik, untuk tari-tarian tadi kami udah sempat tampil Angkur Sagu, tapi tidak menurut dengan khas budaya Arfak itu kami pakai berupa manik-manik. Tadi kami belum karena kondisi dengan waktu yang tadi sempit, akhirnya manik-manik kami sudah siapkan, noken dan khas budaya Arfak terkait cawatnya mereka, adik-adik semua kami sudah siapkan. Nanti pada saat di Dombore kami akan

0: Aqua itu bisa di kami bisa publikasikan di tingkat nasional supaya mereka tahu Aqua itu kesehatan seperti apa. Nanti kita akan siapkan seperti itu.
1: Menurutnya keikutsertaan dalam jambore nasional menjadi momentum penting bagi Kuarca Pegunungan Arfak untuk membangun generasi yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan

0: dilanggar. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

yang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Biasanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana prasarana dan stok air bersih untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.

0: instansi dan lembaga. Pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
1: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh. Ora, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen masih bisa, air itu masih masuk besok.
0: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
3: Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dalam halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
4: Ini sertifikasi halal supaya nanti ini bisa jadi sumber ekonomi baru di Jawa Tengah.
3: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
5: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah. Festival Jateng Syariah tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
3: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan siar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
7: Ya, kita kan kemarin bersama dengan tim BBKSDA Riau, kita berhasil memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampomas, Parit 14, Kelurahan Tembilahan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA.
6: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
8: Untuk itu, saya bersama pemerintah, khususnya Kecamatan Tembilahan, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini. Dan untuk itu juga, saya pada kesempatan ini mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena ini masih salah satu terduga tersangka. Takutnya masih ada kera-kera lain yang menyerang masyarakat.
6: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
9: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
10: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus kita, bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
9: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Anika Sanah melaporkan.
11: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
12: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya, dan malah di Jatim. Itu.
11: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI, yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
13: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara, dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
11: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: lari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,

9 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala Negara mendatangkan